Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Prudu FM teman terbaik kamu. Sebelumnya ada Ray Melody dengan babak terakhir teman Prudu, tapi aku juga belum terakhir menemani kamu ya. Pagi hari ini teman Prudu udah jam 9 lewat 2 jam kamu jangan dapat nyati ya. Lari pagi jam segini baru pulang keringatan weekend ya. Weekend lagi hari Jumat. Karena kita merasa tuh kalau Jumat itu udah weekend ya. Sepertinya begitu teman berdua. Semua orang rata-rata begitu. Oke, aku mau update dulu satu informasi buat kamu teman berdua pagi hari ini.

Nah, kemarin ketika Dolly Parton meninggal, teman Pro2 tiba-tiba banyak yang mainstream lagu-lagu dia di berbagai platform musik yang tersedia secara daring. Teman Pro2 salah satunya adalah di Spotify. Bahkan pemutaran lagu-lagu Dolly Parton ini di platform Spotify secara global melonjak hingga 1200% lebih setelah ikon musik country Amerika Serikat itu meninggal dunia pada 25 Agustus kemarin. Menurut data Spotify yang dikutip dari publikasi The Hollywood Reporter pada hari Rabu, jumlah total stream atau pemutaran lagu-lagu Parton pada 25 Agustus secara global melonjak 1260% dibandingkan dengan rata-rata harian selama 7 hari sebelumnya, yaitu pada 18 hingga 28 Agustus. Angka pemutaran lagu-lagu Parton di Amerika Serikat selama kurun waktu bahkan melalui lonjakan mencapai 2320%. Menurut data Spotify, dan 7 lagu Parton pada 25 Agustus 2020 masuk dalam daftar lagu harian Spotify di Amerika Serikat, termasuk lagu Jolene, lagu 9 to 5 yang berturut-turut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Oke. Mungkin buat teman-teman yang Indonesia Timur, ketika filmnya rilis mungkin bakalan ramai di bioskop karena penasaran apakah film Suwanggi ini benar-benar apa ya, mencekam teman perdua, karena film ini sendiri salah satu film yang bakalan tayang tahun-tahun lagi, bulan depan teman perdua, bulan September. Nah, film ini mengangkat kisah mistis di Indonesia Timur. Mungkin kalau di NTT, Maluku, Papua, hantu kepala. Kalau di apa namanya, di Thailand itu disebut dengan hantu kepala ya. Tapi kalau di Indonesia Timur bilangnya Suwanggi. Tapi mungkin Indonesia Barat bilangnya Kuyang kalau nggak salah. Beda nama tapi satu jenis. Nah, katanya film ini bakalan tayang serentak di bioskop 10 September mendatang. Dan film ini mengangkat kisah misi Suwanggi yang telah dikenal di tradisi masyarakat Indonesia Timur, khususnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sebagian wilayah Sulawesi, teman perdua. Disutradarai oleh Dom Darmo, serta diproduksi oleh Mutiara Film dan Subtop Studio, Suwanggi ini menawarkan pendekatan baru dalam genre horor Indonesia, berbeda dengan film-film yang banyak mengangkat mistos dari pulau.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusri bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Prodo FM teman terbaik kamu. Ada tiket dengan Nanti Datang Lagi teman Prodo. Setelah ini nanti kamu bisa mendengarkan info Prodo ya. Dan juga yang mau request teman Prodo, aku udah buka sosial media kita di WhatsApp juga boleh teman Prodo ya. Tapi dengarkan Prodo FM teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Teman, perlu kita update informasi paling baru. Kita mulai dari Kota Ambon. Kondisi bangunan utama SD Negeri 4 Mariana Maluku Tengah hingga kini masih memerlukan perhatian setelah mengalami kerusakan berat akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada 2023. Untuk menjalani kegiatan belajar mengajar, guru bersama masyarakat setempat secara mandiri membangun gedung sekolah darurat. Guru honorer SD Negeri 40 Mariana, Moreso Rehana, mengatakan sekolah tersebut sebelumnya menghadapi keterbatasan fasilitas dasar, termasuk listrik dan akses internet.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, langkah Dendi Triansyah harus terhenti pada babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Unggulan kelima di sektor tunggal putra ini kalah dari China's Taipei Wei Chengsu dengan skor ketat 20-22 di 18-21. Pertandingan ini berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak pada hari Kamis kemarin. Dendi kalah dalam permainan yang berlangsung selama 52 menit.
1: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, PT Berdikari menyiapkan 30.000 ton soybean meal atau SBM. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan sebanyak 5.000 ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui koperasi produsen usaha lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat. SBM ini digunakan memenuhi kebutuhan peternak rakyat anggota dan binaan LPR. Sementara itu sejumlah koperasi peternak lainnya telah mengajukan kebutuhan SBM kepada Berdikari. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
1: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya? Yang bisa berubah warna?
1: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, ngiyum, dah.
2: Yo, salam mencet.

Baik, kamu ada Andin yang gak naksir teman Perdua. Terima kasih buat kamu sudah mendengarkan Perdua FM yang sudah request. Juga terima kasih teman Perdua. Selanjutnya di Simancanegara ada Kanita yang bakal menemani kamu. Aku pamit, semoga apa yang hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di pagi hari ini. Pagi lagi siang. Soalnya aku siaran dari pagi teman Perdua. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Selamat siang teman Pro 2, apa kabar siang ini? Diaminkan semoga kita semua sehat ya, baik. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Kita saling mendoakan, memberi support. Apalagi dalam kondisi cuaca yang tak menentu ini, membuat kesehatan kita tidak baik-baik saja ya teman Pro 2. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan segala baik. Oke, saya Nita, temani kamu siang ini teman Pro 2 dan beberapa hiburan lagu mancanegara. Silakan untuk yang mau bergabung di layanan WA Pro 2 0813 5624 5884.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Inilah

Ya, Top 42 berapa hiburan kembali dihadirkan untuk kamu. Ada Ariana Grande, ya, Tal, teman 42. Kemudian ada Lee Seraphim, Ilut dan Katsi Ikonik, ya, untuk kamu teman 42.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Pro 2 Hits List untuk lagu-lagu mancanegara, teman Pro 2 yang tak kiri dulu yang udah gabung dari tadi, thanks untuk atensinya. Dan untuk kamu teman Pro 2, beragam informasi menarik juga akan tetap dihadirkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, selamat Pro 2, aku bakal temenin kamu di siang hari ini sampai sore nanti. Dan aku juga mau mengucapkan belasungkawa aku buat teman-teman yang ada di Batu Merah sana ya, yang tadi pagi baru aja terjadi kebakaran di beberapa rumah. Dan ya, fun fact-nya deket banget dari kosanku, teman Pro 2. Tapi alhamdulillah sih kosanku aman-aman aja. Cuman tadi ada beberapa rumah yang kayaknya sudah hangus. Pokoknya stay safe buat kalian semua yang ada di sana. Untungnya juga tadi ada beberapa langsung ya, maksudnya dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran BNPB juga langsung bergerak cepat. Jadi api segera dipadamkan dan tidak menjalar ke rumah-rumah yang lain juga, meskipun juga ada beberapa rumah yang sudah terbakar. Tapi ya, semoga teman Pro 2 kalian aman-aman aja di sana. Dan aku tadi sampai panik banget, sampai aku udah angkat barang-barang dari kosan. Aduh ya Tuhan, sebenarnya ini masih agak sedikit gimana ya, agak sedikit deg-deg, tapi ya it's okay teman Pro 2. Aku akan mencoba tenang dan menemani kalian di siang hari ini. Terus juga teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 5 sore. Dan aku juga mau ngingetin lah ke kamu kalau misalkan hari ini kita bakalan ada sore ceria bersama dengan teman-teman dari Bina Antar Budaya ya teman. Nanti kita akan ngobrol sama dia, tentu saja sama aku, di jam 5 sore nanti. Tetap stay tune aja, habis ini aku juga bakal spill informasi yang banyak dan juga up to date tentu saja buat kalian semua. Tetap di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

mendengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet.

0: Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.
1: Ha,

Kalau masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di Maluku Story. Di Pro 2 Sport, teman, aku bakal nge-spill informasi terkait dengan dunia olahraga yang sekarang ini sedang happening. Tentu saja buat kalian semua, dimanapun kalian berada ya. Ngomong-ngomong soal olahraga, boleh juga dong teman Pro 2, kalau misalkan kalian ada waktu luang ya, itu tuh biasanya kalian ngelakuin olahraga apa? Nah, bisa di-spill ya kegiatan olahraga positif. Kegiatan positif kalian ya, olahraga di pagi hari itu apa saja sih kira-kira? Atau mungkin sore ya nggak sih? Kalau jujur, jujur ya, jujur aku akhir-akhir ini lagi nggak olahraga sih ya. Karena agak mager ya teman berdua ya. Ya biar bagaimanapun juga kadang tuh kan capek ya. Jadi kayak nggak usah olahraga gitu. Oke, kali ini teman berdua aku bakal nge-spill informasi dari Barca yang kalahkan Atletik 2-0 ya di kandang. Ini pertahanan rekor yang sempurna teman berdua. Jadi Barcelona ini meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Atletik Club di Spotify Camp Nou. Ya, pada hari Jumat 28 Agustus 2026, dan kemenangan ini juga terjadi melalui gol dari Rafinha ya di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan. Rafinha ini membuka skor di menit ke-37 setelah menerima umpan dari Pedri, sementara Fermin ini menggandakan keunggulan pada menit ke-82 memanfaatkan bola pantul dari sepakan Adeyemi teman berdua. Nah, pertandingan ini diawali dengan mengheningkan cipta dulu untuk anggota FC Barcelona yang meninggal dan korban banjir di Nepal dan juga Tiongkok, teman. Erik dan juga Lamine Yamal ini memiliki peluang awal, namun kiper Atletik Unai Simon melakukan penyelamatan penting. Dan dari situ teman berdua, Rafinha hampir mencetak gol pertama di awal ya, dengan sundulan yang membentur tiang. Pedri mencetak gol namun dianulir karena offside sebelum ia memberikan assist untuk gol pertamanya. Dan juga teman Pro 2, diinformasikan juga kalau Joan Garcia harus keluar dari jalurnya untuk menghentikan serangan balik Atletik di babak pertama. Lamine Yamal nyaris mencetak gol di babak kedua dengan tembakan yang membentur bagian bawah mister gawang ya. Rodri melakukan debutnya bersama dengan Dani Olmo pada menit ke-62. Atletik ini hampir memperkecil kedudukan melalui tendangan Sanchez yang membentur tiang. Fermin mencetak gol keduanya setelah bola memantul dari Laporte. Simon kembali menggagalkan ya upaya Adeyemi di menit akhir. Dan Barcelona ini menunjukkan kualitas menyerang yang nyata teman. Sepanjang pertandingan, tim asuhan dari Hansi Flick ini meraih 3 poin penting untuk mempertahankan gelar. Dan atas kemenangan ini, Barca mempertahankan rekor kemenangan kandang mereka. Seperti itu. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya teman. Tetap stay tune aja di Perdu FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya halo effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Nomor 2, sebagai orang Indonesia ya tentu saja nama Astra ini gak asing di telinga kita karena kemunculannya dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Dan Oke, kita geser ke informasi lainnya teman Pro 2. Jadi ini ada sebuah momen semangat ya, yang penuh semangat datang dari siswa negeri Oil Buff Desa Tasinifu atau Aplal, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU di Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Jadi pada saat itu ya teman Pro 2,

Para siswa ini menyambut kedatangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTU yang meneriakan yel-yel ayo maju maju jangan ragu-ragu saat rombongan ini hendak menyeberangi sungai menuju ke sekolah. Nah, sungai tersebut Tamang Pro 2 disebut menjadi salah satu akses yang dilalui anak-anak dalam perjalanan menuju sekolah. Dalam video yang beredar, Kepala Dinas Pendidikan terlihat menyeberangi sungai dengan kondisi medan yang cukup menantang ya. Sumber yang mengunggah video tersebut menyebutkan kalau misalnya lokasi mereka itu masih sekitar 4 km dari titik penyeberangan dengan jalan yang menanjak. Wow, luar biasa ya. Keren sih anak-anak yang sekolah di sana ya, teman-teman berdua harus menyeberangi sungai, dan ini juga pasti akan harus mendapatkan perhatian yang serius ya dari pihak pemerintah setempat ya, supaya anak-anak yang mau sekolah ini juga dipermudah aksesnya seperti itu. Oke. Teman, nanti dia bakal balik lagi dengan informasi lainnya terkait dengan mungkin situasi Jakarta pasca gempa kemarin, dan juga mungkin beberapa informasi lainnya ya teman, nanti akan aku update lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Taman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.
1: Taman Pro 2 Tion Nugroho masih bersama kamu di siang hari ini ya. So, janji aku tadi aku bakal nge-spill informasi dari situasi ya terkini yang ada di sekitaran gedung DPR MPR RI pasca aksi 27 Agustus lalu. Jadi hingga hari ini Taman Pro 2 hari Jumat tanggal 28 Agustus pagi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi ya, itu belum ada laporan resmi mengenai rencana demo baru atau aksi lanjutan dari Jakarta. Dan Taman Pro 2 dilansir juga dari antara teman masa sebelumnya ini masih terlihat di Jalan Gatot Subroto, terutama sekitar halte Petamburan dan juga flyover Sleepy teman. Hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat, sejumlah benda sempat terbakar di badan jalan, sementara akses di depan kompleks parlemen ini masih tertutup dan kendaraan dari arah Semanggi dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda ya. Terus juga perjalanan KRL Palmerah Tanah Abang sudah dapat kembali melintas sejak pukul 6.43 waktu Indonesia Barat. Melalui akun X resminya juga, Transjakarta juga menyebut bahwa koridor 9 dan sejumlah rute lainnya ini sudah kembali beroperasi normal tanpa pengalihan sejak sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Mikrotrans juga jak 11 dan jak 12 menyusul kembali normal pada pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Dan Polda Metro Jaya saat ini juga masih mendata kerusakan fasilitas umum dan fasilitas lainnya selesai aksi. Berdasarkan juga pantauan CCTV Taman Pro 2 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto dan juga Simpang S. Parman ini telah kembali berjalan. Masyarakat juga disarankan memantau informasi terbaru dan kepolisian dan juga operator transportasi sebelum bepergian gitu. Kalau mau aksi lagi it's okay menurutku ya, tapi tetap harus damai dan tidak boleh merusak fasilitas umum ya enggak sih? Setuju. Nanti bakal balik lagi teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: selanjutnya. Kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2. Kementerian Lingkungan Hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa beberapa perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terdekat dengan tim kebakaran di Sumatera, Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian karhutlah ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi sumber api, luasan dan lahan terdampak, serta juga penanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Informasi kedua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di wilayah terdepan, terluar dan terpencil 3T di Provinsi Maluku untuk menyediakan uang layak edar, menyinggahi 4 pulau terluar. 4 pulau yang disinggahi yaitu adalah Pulau Moa, Pulau Kisar, Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau Banda di Maluku Tengah. Informasi ketiga, Kepolisian Resor Seram Bagian Barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kemarau dan angin kencang. Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli SIKMM meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lumpur maupun kebersihan lahan dengan cara membakar secara sembarangan. Menurutnya, kondisi cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api dan berpotensi membahayakan pemukiman serta keselamatan warga. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

0: teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.
1: Masih bersama Tio Nugroho, kita masuk di Maluku Story teman Pro 2. Tapi sebelum aku ngasih informasi dari Maluku lainnya teman, aku bakalan nge-infoin juga kalau misalkan sore hari ini nanti jam 6 sore kita akan ada dialog, jam 5 ya, kita akan ada dialog bersama dengan teman-teman aku nantinya ya. Oke, yaitu di sore ceria jam 5 sampai jam 6 nanti akan ada kakak Mito Lamere, ini dari Staff Sending Chapter Ambon, dan juga ada Horigani ya. Aku nggak tahu sih ini bacanya benar apa enggak, tapi nanti aku konfirmasi dulu nyebutnya kayak gimana. Dengan topik kita spesial nanti sore yaitu adalah gapai impian global lewat ikatan antar budaya ya teman berdua. Pokoknya jangan sampai kelewatan, nanti kita jam 5 sampai dengan jam 6 sore kita bakal ngobrol sama mereka berdua. Dan juga teman berdua ya, masih di Maluku Story juga aku bakal nge-spill informasi-informasi yang ada dari Maluku tentu saja selama 1 jam ke depan. Yang pertama mungkin kali ini ada dari Saiful Sahari ya, ini dorong kekayaan intelektual perkuat daya saing Maluku. Jadi kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahari ini mendorong kekayaan intelektual itu menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing dan juga meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan Maluku. Nah, dorongan ini disampaikan dalam sosialisasi mendorong daya saing produk unggulan melalui perlindungan hukum kekayaan intelektual yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku di Aula Patimura hari Kamis 27 Agustus 2026. Nah, mewakili Kakan Wil teman perdua, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan juga Pembinaan Hukum, menegaskan bahwa perlindungan KI itu perlu diikuti dengan pengembangan kualitas produk, penguatan branding, hilirisasi, dan juga perluasan akses pasar. Terus juga teman, sejumlah potensi unggulan Maluku seperti sukun tengah-tengah ya, pala kepulauan Banda, dan juga ikan julung ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dengan menjadi ya produk bernilai tambah dengan identitas daerah yang lebih kuat. Terus juga teman berdua diinformasikan juga penguatan ekosistem ekonomi kreatif juga membutuhkan dukungan riset, pendidikan, dan juga pembiayaan pemasaran fasilitas KI serta juga perlindungan terhadap hasil kreativitas. Forum tersebut juga turut membahas strategi perlindungan KI, penguatan identitas produk, serta peluang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan juga pelaku kreatif. Nah, melalui penguatan KI ini juga teman produk, produk unggulan Maluku diharapkan tidak berhenti sebagai komoditas saja, tapi juga berkembang menjadi aset daerah yang memiliki identitas, kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing. Nah, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku harus mendorong kolaborasi lintas sektor agar potensi lokal ini dapat terlindungi sekaligus juga dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Nanti aku bakal balik lagi teman dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Herman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

kata anak muda buat nunjukin karya, gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar, mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar rusak, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Tema Pro 2 kali masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya yes, teman, kita masih ada di Maluku Story ya teman Pro 2. Dan hari ini tadi kayaknya terjadi kebakaran dua kali ya. Yang pertama di Batu Merah, di Kampung Batu Merah ya teman Pro 2, Batu Merah Kampung. Dan yang kedua ada di Kebun Cengkeh ya. Ini sedikit agak bikin deg-degan ya buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah sana. Oke. Nah, kali ini teman Pro 2 beritanya sebenarnya sudah ada. Jadi kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Batu Merah Kota Ambon hari ini tadi. Peristiwa itu langsung memantik perhatian anggota DPRD Kota Ambon, Hamsudin. Ini turun langsung ke lokasi kebakaran teman Pro 2. Politisi dari Partai Perindo itu mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan tanggap darurat bagi warga yang terdampak. Terus juga selain itu teman Pro 2 ia juga mendorong dinas teknis ya terkait dengan untuk melakukan pendataan akurat terhadap jumlah rumah yang rusak. Validasi data tersebut dinilai vital sebagai acuan penyaluran bantuan sosial hingga program pemulihan pasca bencana. Dan juga teman Pro 2 di sisi lain, Hamsudin juga mengimbau masyarakat sekitar untuk tetap waspada dan juga mematuhi instruksi petugas di lapangan. Pemulihan lokasi pasca kebakaran pun dianjurkan dilakukan secara terpadu guna menjamin keamanan dan juga lingkungan serta keselamatan para warga juga. Dan hingga berita diturunkan, tim pemadam kebakaran bersama warga masih berupaya melakukan pendinginan di area yang terdampak. Penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material maupun korban jiwa ini masih berada dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Dari anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon juga menambahkan, DPRD tentu akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi secara berkala dengan pemerintah daerah juga ya, hingga seluruh bantuan tersalurkan secara merata seperti itu. Oke, nanti Tio bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Halo teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di sore hari ini. Dan teman, aku mau ngingetin buat kamu sekali lagi, kalau misalnya sore hari ini kita bakalan ada dialog ya, obrolan spesial banget barengan sama teman-teman aku ya, besti-besti aku. Nanti ada kakak Mito dan juga kakak Horigoni ya, sore hari nanti. Dan topik kita nanti akan ngebahas soal menggapai impian global lewat bina antar budaya. Nah, di sini nanti kita bakal ngobrol sama Goni. Ini adalah salah satu siswa yang berprestasi yang kemarin baru aja kayaknya pulang dari US. Kita bakal tanya-tanya, dan buat kamu kalau mau nitip pertanyaan juga boleh nomor 2, silahkan langsung aja di nomor 3 5624-5884, aku tungguin ya, dan langsung nanti aku tanyain. Terus juga buat kamu yang mungkin berminat dengan program-program dari Bina Antar Budaya juga bisa langsung tanya, nanti aku langsung tanyain ke kakak Mitonya. Oke, okay? Teman, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tidur hingga tidur yang lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari ini bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Selain itu,

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memilih tiket dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Tahu sudah, kalau seng horor pasti akan mau akhir nih, kan tuh bisa tebak akan. Lebih baik nanti gue minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang senior sih masih pakai standar lah. Itu saja. Celia kemarin. Kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang kalau mulai.
2: Nah, itu akan beda. Mesti tau sing. Katong bali satu tiket film lokal itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja, tapi katong bali ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penulis editor, ini kan terus karya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, ucapannya saya bagi sekarang berantem.
2: Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu sih yang empat pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama itu dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik ke film? Kata film sentai luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar kita yang kata menonton akang itu akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kan?
2: Betul. Makanya jadi cara yang mengambil buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Tiket juga tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar,
2: tapi yang besar juga per beta.
1: Oh, siap. Oh, salah.

adalah nama industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sorsenhorst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 di Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2, hari ini sesuai sama janji Tio tadi ya, aku hari ini bakalan ada tamu spesial. Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan apa ya, nanti kita pokoknya obrolin aja deh sama kakak-kakak yang udah datang di studio Pro 2 RRI Ambon ini. Pokoknya ini itu program yang terkait sekali saja buat kamu-kamu anak-anak muda di kota Ambon ya. Yang bisa ikut juga, dan kayaknya selanjutnya juga aku. Oke, okay. Dan juga teman Pro 2, aku langsung aja ya. Iya benar ya, mitolami. Dan juga ada Happy Godni Vie Ceria Lutur Mas. Oke. Oke, selamat datang kakak-kakak di Pro 2 RRI Ambon.
1: Terima kasih.
0: Oke, gimana kabarnya ini?
1: Baik. Puji Tuhan, kabar baik, Kak.
0: Oke. Oke, berarti ini Kakak Mito dan juga Vira.
1: Yeah.
0: Oke, panggilannya Vira ya, supaya lebih gampang gitu. Nah, Kakak Mito ini by the way teman Pro 2, ini adalah staff sending dari chapter Ambon.
1: Yeah.
0: Terus juga kalau Kakak Vira ini itu dia alumni KL Yes 2025-2026. Oke, nanti kita bakalan mengulik ya apa itu KL Yes dan apa aja program-program yang ada di Bina Antar Budaya ya.
1: Benar.
0: Chapter Ambon. Oke. Kabarnya gimana? Baik ya kakak-kakak?
1: Baik, puji Tuhan kak.
0: Alhamdulillah, oke. Dan by the way teman Pro 2, buat kamu ya yang dengerin kita, kita juga sekarang sedang streaming di YouTube-nya RRI Ambon. Jadi boleh kalau misalnya kalian mau nonton sekalian ngedengerin gitu obrolan kita sore hari ini. Selain itu juga kamu bisa langsung tanya-tanya nanti ya. Bisa langsung tulis aja di kolom live chat buat kakak Mito ataupun kakak Vira. Dan juga atau kamu juga bisa di WhatsApp-nya kita ya, yang biasanya, atau juga di Instagram juga boleh. Oke, langsung aja kita bahas. Aku sebenarnya kepo banget. Aku jujur belum terlalu banyak searching terkait dengan program ini karena aku yakin aku bakalan dapat informasinya langsung dari sumbernya. Makanya aku kayak tahan-tahan gitu, nanti aja pas dialog langsung kita tanyain gitu. Nah, mungkin boleh diceritain dulu ya. Aku mungkin tanya apa sih itu Bina Antar Budaya? Itu tuh kayak organisasi gitu atau seperti apa? Terus mungkin tujuannya itu kayak gimana tuh, Kak?
1: Oke, Kak. Jadi Bina Antar Budaya sendiri itu yayasan yang ada di Indonesia, itu dibawain sama AFS. Itu ada salah satu yayasan untuk pertukaran siswa juga, American Field Service namanya. Itu dari internasional di Indonesia, kita dibawa Yayasan Bina Antar Budaya. Itu salah satu yayasan nirlaba yang membantu anak-anak muda, khususnya anak-anak SMA berumur 14-17 tahun menggapai cita-cita lewat intercultural program ke luar negeri, seperti itu kak. Okay. Nah, Bina Antar Budaya sendiri itu dia punya chapter atau wilayah kerja, kita biasanya bilangnya wilayah kerja. Nah, wilayah kerjanya tuh tersebar di 20 provinsi, Kak.
0: Okay.
1: Nah, salah satunya chapter Ambon, di mana wilayah kerja di chapter Ambon sendiri itu ada dua tempat sendiri, Kak. Ada Maluku Utara, untuk Maluku dan Maluku Utara.
0: Oke, okay. Jadi itu, sendiri-sendiri ya, Maluku sendiri, Maluku Utara sendiri.
1: Langsung jadi satu, Kak. Di bawah chapter Ambon, jadi chapter Ambon itu
0: membawahi
1: Maluku dan Maluku Utara. Bener kak.
0: Oke. Berarti ini tuh kayak memfasilitasi anak-anak muda di Indonesia buat belajar budaya yang ada di
1: luar negeri. Betul kak.
0: Okay. Itu tujuannya apakah cuma US aja atau negara-negara lain juga?
1: Ada banyak pilihan negara kak.
0: Okay.
1: Lebih dari 20 pilihan negara. Itu ada dari Eropa, Amerika Latin, kemudian ada di Asia. Seperti AFS sekarang kita ada global affiliate kak, jadi kita bekerja dengan beberapa negara di luar program sebelumnya, diantaranya ada Korea Selatan, gitu kak. Bukan hanya kayak Vira, tapi bisa juga ke daratan Eropa. kayak ke Denmark, bisa ke Copenhagen, bisa ke Belgium. Belgium aja ada dua pilihan ya, ada Belgium Flyer sama program kayak gitu.
0: Berarti banyak ya programnya, nggak cuma satu negara tujuan aja, tapi ada di negara-negara lain dan cuma ada satu program aja ternyata.
1: Banyak sebenarnya kak.
0: Oke. Kalau misalkan Vira berarti kamu ikutan program apa Vira?
2: Kalau aku ikut yang KLYS kak.
0: KLYS.
2: Iya kak. KLYS. Ada di Lugo Youth Exchange tadi kak. Jadi program ini itu program pertukaran pelajar seperti yang tadi kami sudah jelaskan. Dimana dia itu biasanya ke pemerintah Amerika untuk pelajar-pelajar dari negara-negara Muslim penduduk Muslim terbesar itu untuk pergi langsung ke Amerika belajar di sana selama 10 bulan untuk selain belajar budaya, kemudian experience budaya hidup Amerika juga bisa secara langsung memberikan budaya Indonesia juga, begitu kak.
0: Oke. Itu programnya berarti kamu sudah terlaksana.
2: 10 bulan kak dari 25 bulan.
0: Kelas 11 terus ikutan itu gitu.
2: Ikut itu.
0: Wow.
2: Jadi selama satu periode sekolah tadi
0: belajar
2: juga kak di sekolah ya.
0: Oke. Dan
2: masih sekolah kak.
0: Sekolah kelas 12 sekarang.
2: Kelas 12 betul.
0: Oke, bentar lagi lulus berarti. Tahunya program ini tuh Fir.
2: Jadi dulu itu scrolling Instagram gitu, terus nemuin program dan kok bisa pergi ke luar negeri dibiayai gitu, terus akhirnya coba cari lebih lengkap dari website-website yang ada gitu ya, dari situ mulai termotivasi buat pengen juga deh jadi salah satu ikut program itu.
1: Programnya Vira tuh by Department of United States kak, langsung dari pemerintah Amerikanya.
0: Berarti kalau di ambasador Vira atau?
2: Iya, tahun lalu aku aja kak.
0: Oke. Dari Indonesia sendiri?
2: Dari Indonesia.

0: juga lah ya. Kalau kita semua biaya hidup kita nanti tanggung, terus juga mobilnya tanggung juga, gitu kan. Jadi lagi ada yang sorry yang tadi di Jakarta berarti kan tadi kan ada di 20 wilayah kerja ya.
1: Cukup lama ya, dulu tuh sebelum ada chapter Ambon kita masih anak-anak Ambon yang itu tuh chapter Makassar memang masuk ke wilayah kerja chapter Makassar itu biasanya kan dari daerah-daerah itu langsung ke Makassar kayak Papua ke Makassar. Nah pada tahun 2013 itu baru tuh tak berdiri sendiri Mekar. Jadi dari 2015 sekarang udah ada untuk chapter Ambon. Sedangkan untuk lamanya program ini sendiri udah lama banget kak, karena alumni kita tuh salah satunya Najwa Shihab, kemudian Anissa Sweden, juga alumni program dan budaya Joko Anwar itu juga alumni program yang biasa. Udah lama banget program. Kalau Ambon sendiri itu sebenarnya udah ada sih. Untuk berdiri sendiri sebagai chapter itu 2015.
0: Dira ini kan masih anak-anak SMA ya.
1: Iya SMA.
0: Tapi ada juga sekolah usia lain untuk.
1: Kalau untuk usia lain udah ada sekarang karena Binantar Budaya Batak ya. Itu sudah punya banyak program baru namanya Digital Program. Dan namanya Kor Global Program dan masih banyak lagi. Untuk adik-adik yang merasa udah kelas 3 SMA, gak mungkin ikut program keluar lagi. Nah, AFF dan BIP ada program namanya total program ada Global Tech Innovators Academy. Itu untuk anak-anak yang sekolah SMA paling di umur 15 tahun mereka diberangkatkan ke luar negeri. Lalu ada Brazil, China, sama India untuk mempelajari tentang STEM selama 2 minggu negara tujuan itu. Skip aja kak belajar.
0: Iya 2 minggu ya.
1: 2 minggu di sana untuk enggak sempat untuk ikut program per tahun, per trimester, per bulan boleh.
0: Pertanyaan di dalam programnya.
1: Iya. Di luar umur yang 17 tahun masih bisa ikut kok kak dalam work untuk teman-teman yang kerja sebagai budak korporat. Iyo juga bisa ikut benar di Global Impact Work. Jadi ada Global Master Educators untuk guru-guru. Jadi kita tidak menutup peluang hanya untuk siswa saja yang bisa ikut, guru-guru juga bisa ikut. Namanya Global Master Educators. Nah untuk ibu rumah tangga bisa ikut juga kak. Namanya Global Impact Work at Home. Jadi mama-mama, bapak-bapak yang ada di rumah dan mengerjakan di rumah bisa ikut Global Impact Home kayak gitu. Bisnis online pelajaran juga itu serba online ya, tapi pelajarnya nasional.
0: Itu juga kalau misalkan udah ikut bisa ada yang mau
1: apply
0: kerjaan
1: dan kuliah juga mungkin. Karena for your information itu studi kerja yang dikeluarkan untuk anak atau pemimpin digital program di global global apa word itu tuh dapat ini sertifikat dari University of Pennsylvania di UPenn.
0: Oke.
1: Itu jadi udah benar-benar terverifikasi ya karena kita FS itu global affiliate sebenarnya kak, jadi dia kerja tuh dengan segala organisasi

0: tapi tidak diwajibkan IELTS atau TOEFL. Tidak wajib, tidak perlu sertifikat selama bisa berkomunikasi dengan baik. Benar, boleh. Karena tidak ada si bahasa Inggris ya. Karena online application form harus bahasa Inggris. Jadi tidak perlu input IELTS atau TOEFL. Karena IELTS itu masih tes berbahasa Inggrisnya. Tapi kalau untuk digital program itu nggak ada tes bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi sudah pasti ada interview bahasa Inggris.
1: Cuma interview.
0: Iya ada interviewnya. Cuman kalau untuk harus portfolio lewat IELTS beberapa program digital yang di luar kantor kayak digital STEM itu baru

0: tanggung. Kalau untuk itu tidak ditanggung. Tapi teman-teman tenang aja dulu. Berarti nanti suatu prosedur dari pihak Kementerian Budaya bakal kasih anda untuk urus visa. Bakal langsung bilang kayak, kau urus visa sendiri di sini bakal ada pendampingnya dari kesehatan itu kak.
1: Jadi tenang aja nanti pas
2: dari seluruh penjuru Indonesia kak, jadi memang yang sudah masuk nasional itu yang betul-betul yang udah pintar, yang betul-betul mereka tuh yang kayak udah wow banget gitu kak. Terus akhirnya struggle-nya tuh kayak aku bisa nggak ya, kadang-kadang
0: insecure
2: kak, betul, takut ini kok kira-kira aku masuk nggak ya, lolos nggak ya, takut gitu kak, nggak jadi aku percaya diri. Tapi selalu tekanin ke diri gitu kalau ini sudah ada di tahap ini, jadi harus bisa, harus dorong diri. Kan kita tidak pernah tahu apa nanti yang terjadi di masa depan. Jadi saya selalu dorong diri, percaya aja dulu, lewatin dulu sesuatu dengan maksimal mungkin, maksimal gitu kak. Mungkin kalau itu struggle-nya itu sih kak.
1: Oke. Terus pas ketika pengumuman gitu, terus akhirnya kamu dinyatakan lolos. Nah, gimana perasaan kamu waktu itu?
2: Jujur kak, aku lompat-lompat, aku nari-nari kak. Jujur kak, betulan. Karena kan prosesnya kompleks, prosesnya tuh jarang terus susah. Kayak nangis air mata deras setiap hari gitu. Jadinya kayak pas dengar nama lulus itu kayak, iya terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jadi kayak seluruh insecurities-nya itu terbayar gitu kak. Jadi kayak senang gitu.
1: Iya, pasti kamu gila itu, maksudnya kayak
2: iya, betul banget.
1: Lompat-lompat dan secakat diri itu ya.
0: Secakat diri itu!
2: Betul banget kak, iya kak. Okay. Jadi pas dengar itu aku lompat dari kamar. Apa-apa aku lolos gitu. Sambil nari-nari, teriak-teriak.
0: Iya, once in a lifetime ya.
2: Iya, betul banget.
1: Jadi kamu berarti 10 bulan di sana ya?
2: Iya.
1: Tapi proses untuk akhirnya dapat kalau misalnya kamu lulus itu berapa lama?
2: Kak, itu hampir
0: setahun ya, karena seleksinya cukup panjang kak.
2: Iya.
0: Karena seleksinya bukan hanya sekali seleksi aja kak, jadi ada sistem seleksi chapter. Di chapter udah lolos, kita kirim ke nasional, seleksi nasional, tapi udah lolos belum tentu bisa berangkat kak. Jadi ada seleksi internasional lagi. Kayak gitu kak, jadi benar-benar proses seleksinya tuh bukan seleksi yang SBT, apa sih namanya angkatan sekarang kalau zamanku SBMPTN kayak lolos sekali jalan gitu. Kalau ini enggak kak, benar-benar proses panjang ya Vira, berlapis.
2: Betul,
0: karena ada masa-masa sanggahnya juga gitu loh kak, kayak CPNS, jadi kayak ada berkas dari internasional kayak dia udah lolos di nasional. Itu pasti orang-orang kayak, aduh aku fix berangkat. Enggak kak,
2: belum tentu.
0: Karena dari internasional bakal seleksi berkasnya lagi. Jadi mereka masih disebut sebagai calon finalis kak. Jadi udah jadi calon finalis, dari kantor internasional bakal verified all the documents, berkasnya dilihat-lihat lagi. Kalau udah lengkap, kalau nggak lengkap biasanya dibalikin dulu berkasnya. Ini ada ini kurang lengkap berkasnya, kayak misalnya dia kurang vaksin ini, rubelanya nggak lengkap. Nah, itu harus dilengkapin lagi dulu, Kak, untuk ke kantor internasional, AFS internasional. Setelah itu dinyatakan lolos, harus menunggu placement dan dapat host fam. Kalau udah dapat, baru tuh dinyatakan sebagai finalis. Nah, kita biasa dari chapter dari zaman dulu ya, dari zamannya aku masih ikut seleksi sampai zamannya Kamino jadi panitia dan sebagainya tuh benar-benar kita selalu tekanin ke adik-adik yang lolos, yang calon finalis kak. Kita selalu tekanin kayak gini, kamu duduk di pesawat baru dinyatakan sebagai finalis. Karena karena kak serius, ada juga kasus-kasus di mana dia udah di bandara tapi belum bisa berangkat kak. Ada bermasalah entah di paspor dan visa dan sebagainya. Jadi kita selalu tekanin jangan berkoar-koar dulu deh gitu, stay calm, di pesawat baru kita nyatakan sebagai congratulations, you are the finalist gitu.
2: Okay.
0: Karena emang seleksinya agak strict ya dan kompleks.
2: Jadi kerasa Kak Jakdikduknya waktu nunggu nama lulus.
1: Iya sih, kebayang sih ya. Aku dengerin aja kayak, waduh, ini journey yang sangat panjang dan harus bersabar, harus ekstra juga attentionnya gitu. Terus, tapi Fir, kamu pas pertama kali kesana atau sebelum ke Fira deh, Kakak Minto, ada nggak sih kasus kalau misalkan udah sampai kesana tapi nggak jadi gitu? Nggak ada ya?
0: Kebanyakan nggak ada Kak. Gak ada. Tapi
1: di bandara
0: undurin
1: ya?
0: Ke bed selanjutnya.
1: Oke, terus
0: jadi kan misalnya tetap berangkat sih Kak, karena anak-anak yang udah jadi calon finalis tetap berangkat. Kebanyakan tuh yang dipindahin ke mereka berangkat tuh kadang-kadang ada batch 1, batch 2, batch 3. Itu depends on mereka dapat host fam-nya cepat atau lambat. Kalau misalnya dia sudah lolos, IFS International sudah memutuskan dia sebagai finalis, tapi dia belum dapat host fam, maka dia masuk ke batch-batch yang menunggu untuk diberangkatkan. Puji Tuhan dari Ambon selalu jadi
1: prioritas.
0: First batch,
1: batch
0: 1 okay. Karena berkas selalu lengkap,
1: mantap,
0: dan
1: mantap,
0: langsung
1: mantap.
0: Dikirimin. Kalau misalnya in case dia belum dapat host fam, masih bisa tetap berangkat kok Kak, tapi di batch 2 atau batch 3. Kalau memang di batch 2, batch 3 dia masih belum dapat host fam, akan di roll over ke tahun selanjutnya. Jadi dia bakal tetap berangkat.
1: Bakal tetap berangkat. Yes, iya, iya, iya. Oke, berarti Fira.
2: Iya Kak.
1: First impression kamu gimana Fira? Udah sampai di Amerika Serikat.
2: Jadi ya Kak, cerita dikit nih, pas turun dari pesawat itu udah kerasa banget karakter pertama di film gitu. Saya rasanya gitu sih Kak. Jadi kayak rasa main film. Betul, latarnya Amerika. Jadi pas turun tuh Kak, oksigennya udah beda.
1: Ada gimana bawanya kayak?
2: Bawaannya tuh kayak wow, film banget.
1: Kayak masuk ke dunia film gitu ya.
2: Iya, betul Kak. Terus bangunan-bangunannya tuh tinggi, orang-orangnya tuh kayak udah tampilannya udah beda banget gitu. Tapi sebenarnya Kak, first impression aku itu betul-betul mematahkan kekhawatiran aku terhadap Amerika. Jadi yang awalnya aku pikir, oh ini nih kayaknya akan susah untuk adaptasi karena orang-orangnya itu sedikit individualis. Jadi kayak mereka tidak akan datang untuk bicara langsung, tapi ternyata enggak Kak. Pas sampai di sana tuh mereka kayak, ih kamu dari mana? Nama kamu siapa? Gitu, jadi ternyata proses adaptasi itu dipermudah gitu. Jadi betul-betul pengalaman yang menyenangkan.
1: Jadi awalnya kamu mikir kayak di Amerika tuh kamu kurang cepet buat adaptasi,
2: iya,
1: tapi ternyata nggak semenakutkan itu.
2: Iya, dirangkul Kak, kami. Iya.
1: Oke. Berarti kamu di apa, di state mana atau di kota mana gitu?
2: Kalau aku di South Carolina, di Florence itu bagian tenggaranya Amerika Kak. Jadi kotanya sebenarnya kecil, lebih kecil daripada New York atau Los Angeles, tapi memang dominannya itu country.
1: Iya,
2: lebih banyak hewan-hewan, iya.
0: Sapi-sapi.
2: Iya, tapi
0: hewan
2: itu
0: ternak
2: yang, iya. Iya, tapi itu yang aku suka sih Kak. Jadi, iya.
1: Di sana berarti kamu tinggal sama keluarga yang ada di Amerika juga?
2: Iya, keluarga angkat.
1: Keluarga
2: terus
1: angkat.
2: Ke sekolah juga.
1: Okay. Gimana perasaan kamu dapet keluarga baru di sana?
2: Jujur Kak, agak takut awalnya, karena kan pasti kebiasaannya beda, cara hidupnya juga pasti beda. Tapi pas sampai di sana, mulai-mulai bicara, kemudian mulai beradaptasi dengan kebiasaannya mereka, akhirnya kita udah kayak keluarga banget nih Kak. Udah gampang banget ngomongnya. Jadi kayak aku sama mama angkat aku tuh Kak, sebenarnya kita nggak perlu banyak bicara, kita bisa tahu apa yang ada di isi otak kita ini. Jadi kayak iya Kak, jadi deket banget, jadi seneng banget bisa punya keluarga lain dari keluarga Indonesia gitu.
1: Masih komunikasi juga sampai sekarang dong?
2: Masih Kak, masih okay, banget okay. Jadi kan aku juga punya ada adik angkat. Dia masih kecil banget, jadi aku sering asuh dia juga. Jadi kayak memang ikatannya aku dengan keluarga angkat aku di Amerika itu betul-betul yang kayak keluarga banget Kak.
0: Real bonding,
2: betul. Iya, jadi pas berangkat balik ke Indonesia tuh aku nangis. Terus kan adiknya kan masih kecil, jadi dia tidak tahu apa-apa. Dia kayak masih senang-senang lihat aku gitu, tapi sedih gitu.
1: Berarti itu satu orang satu host fam gitu ya?
2: Iya, satu orang satu host fam.
0: Tapi depend juga sih Kak dari FS International juga. Kadang-kadang ada yang dapat double placement Kak. Double placement itu satu rumah, dua anak. Satu host fam, dua anak. Tapi itu anaknya juga bukan dari orang Indonesia juga, tapi dari peserta YES dari negara lain. Contohnya tahun lalu sebelumnya tahunnya Vira, itu ada Aurel. Dia double placement, teman serumahnya itu dari Thailand. Kayak gitu. Jadi depend sih Kak, tergantung. Kadang dapat satu host fam satu anak, ada juga satu host fam dua anak.
2: Ada juga ya Kak yang dia satu host fam lalu semester depan dia ganti host.
0: Ganti host fam, ya. Bisa kayak itu gitu. Itu depend sih Kak, kebanyakan tuh karena urusan keluarga ya. Kayak dulu di angkatanku itu ada teman-temanku yang lolos. Di sana dia 5 bulan aja sama host famnya, terus pindah karena host famnya harus ada business trip. Selama 2 tahun ke Paris. Kan anaknya gak mungkin dibawa ke Paris ya Kak. Dari Amerika. Jadinya dipindahin lah dia ke keluarga yang lain. Tapi kebanyakan bukan karena masalah yang kayak aduh aku gak cocok sama mamah yang ini gitu. Tapi lebih karena urusan keluarga yang gak bisa ditinggal, such as business trip atau emang hal-hal lain lah. Kayak gitu.
1: Oke. Belajar di Amerika. Nah, apa bedanya belajar di Amerika sama di sini, Fir?
2: Kalau belajar pasti sistem pendidikannya udah beda ya Kak. Terus cara mengajarnya juga beda. Kalau di Amerika itu kita rolling ke kelas-kelas Kak. Kalau di Indonesia kan tidak ya, guru yang datang ke kelas-kelas. Terus menurut aku di Amerika itu dia punya kelas yang lebih lengkap. Jadi dia kayak betul-betul mencakup semua talenta-talenta siswa. Kalau kemarin itu ada kelas lukis, kelas menggambar, ada juga choir, paduan suara. Jadi segala sesuatu itu betul-betul ada tersedia di Amerika Kak, sekolahnya. Terus, apalagi ya, masuk sekolahnya juga beda. Kalau di Indonesia kan masuknya jam 7, kalau di sana masuknya jam 8. Okay. Jadi kayak lebih santai. Terus pakaiannya kan juga terserah gitu.
1: Gak ada seragam ya?
2: Iya, gak ada seragam. Begitu sih Kak.
1: Oke. Itu berarti kamu sekolah di situ tuh nyampur sama teman-teman kamu yang dari luar juga, yang dari Indonesia atau dari negara-negara lain yang ikutan program ini, atau nyampur sama kayak ya local student yang ada di sana.
2: Nah, bagusnya program ini ya Kak, satu anak itu dia ditempatkan di state negara bagian yang berbeda-beda Kak.
0: Jadi enggak Indonesia Indonesia langsung ngumpul bertiga enggak Kak. Jadi one state, one student gitu.
2: Jadi pengalamannya beda-beda gitu Kak. Terus mereka jadinya lebih baik untuk mengoptimalisasikan skill-skill mereka Kak. Karena kan kalau orang Indonesia gabung dengan orang Indonesia berarti dia cuma mau dengan Indonesia aja. Tapi kan kalau satu orang berarti dia harus berbaur.
1: Iya. Cari teman
2: baru. Betul Kak.
1: Baru juga.
2: Tapi memang di pengalaman aku itu aku memang ada campur dengan siswa-siswa dari negara lain juga, pertukaran pelajar. Jadi ada dari Jordan, ada dari Jerman gitu Kak. Tapi untuk Indonesia saya sendiri gitu.
1: Oke. Ada nggak sih mungkin kamu tuh kayak perbedaan apa ya, perbedaan gaya hidup gitu? Kamu tadi kan sempat mention kalau misalnya memang pola hidupnya berbeda sama Indonesia. Nah, yang menurut kamu paling kerasa banget, terus kamu kayak harus fit in banget sama kondisi dan juga lifestyle-nya mereka tuh yang kayak gimana?
2: Yang paling beda ya Kak. Kalau yang paling beda itu ke segala sesuatu tuh instan Kak. Dari makanannya deh yang paling beda. Mereka tuh enggak yang ke pasar beli selada, bawang. Beli bawang lalu dipotong-potong. Enggak Kak. Mereka tuh ada satu penyimpanan yang isinya makanan kaleng semuanya. Jadi semuanya instan. Kan saya tidak terbiasa dulu. Kalau di Indonesia kan serba masak dulu. Kalau di sini tuh langsung makan dari kaleng gitu Kak. Jadi awalnya kayak ini aman gak nih, udah disimpan bertahun-tahun masih bisa dimakan atau enggak.
0: Takut food poisoning ya.
2: Iya. Tapi ya akhirnya percaya aman gitu.
1: Aman. Okay. Oke, mungkin kita break dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bakalan balik lagi. Dan aku juga mau ngingetin buat teman perdua ya, yang mau request lagu, silahkan boleh langsung aja di live chatnya kita, atau mungkin di WhatsApp kita juga boleh ya. Nanti kita bakal balik sama kakak Vira dan juga kakak Mito. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbaik.
1: Masih bersama Tio Nugroho teman di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan Tio juga masih bersama dengan kakak Vira dan juga kakak Mito. Selamat sore.
2: Sore kak Tio.
1: Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Vira sama kakak Mito. Dan kebetulan ini juga udah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar. Mungkin aku bacain dulu ya. Oke. Ini buat kakak Vira nih dari Markus ya. Sebaliknya, setelah pulang ke Ambon, apakah ada kebiasaan dari Amerika yang sampai sekarang masih Kak Vira lakukan? Ada
2: nggak? Nice one.
3: Iya, kebiasaan. Saya pikir-pikir ya Kak ya. Iya.
1: Karena 10 bulan di sana kan,
3: betul.
1: 10 bulan dan pasti juga apa ya? Banyak hal-hal yang baru yang bisa didapatkan yang mungkin juga bisa kebawa juga sampai sini. Oke.
2: Okay. Secara gak sadar langsung kayak udah ngelakuin gitu loh, kayak dulu nggak bikin ini, pas balik tiba-tiba jadi bikin
3: ngelakuin
2: ini gitu.
1: Apa tuh?
2: Kebiasaan bangun pagi mungkin.
3: Jujur kak, kalau bangun pagi udah dari sananya bangun pagi terus-terus. Okay. Ya mungkin ya kak dari sekolah. Ha? Kan. Semua informasi di sekolah itu di sharing lewat email ya kak ya. Nah pas sampai di Indonesia itu masih sering banget cek email. Sering banget cek.
2: Muscle memory ya, jadi tiba-tiba langsung kayak bangun buka email.
3: Buka laptop langsung masuk email. Tapi kan sekarang di Indonesia nggak lagi, udah jarang banget pakai email apalagi untuk sekolah ya kak ya. Jadi ini buka untuk lihat apa nih, nggak ada nih, nggak ada apa-apa, informasi apa-apa.
1: Iya. Kebawa ya sampai sini ya.
3: Kebawa, kayak muscle memory aja sih kak. Iya.
1: Oke. Sama ada satu lagi, ini dari Vini ya. Setelah mengikuti program ini kak, apakah Vira ini punya rencana untuk kembali ke Amerika atau mengikuti program internasional lainnya?
3: Sejujurnya untuk kuliahnya S1-nya itu rencananya di Indonesia dulu, tapi untuk S2-nya akan mencoba untuk di luar negeri. Apalagi udah ada keluarga, udah ada relasi di Amerika, jadi kan dipermudah tuh kak. Iya.
1: Oke, gitu. Semoga ya nanti ya.
2: Amin.
1: Oke, kakak Mito.
2: Iya kak.
1: Kakak, kalau misalkan pengen ikutan program ini, itu tuh kira-kira apa sih yang perlu dipersiapin kak?
2: Banyak hal.
3: Mental duluan.
1: Mental ya.
2: Karena hal yang perlu, iya benar banget sih, mental. Karena untuk mendaftar tuh banyak sekali berkas yang harus diisi, yang harus disiapkan. Jadi kebanyakan

0: rumah. Nah, buka aja Instagramnya, di situ ada general information dari umur, kelas berapa, rentan usia yang bisa ikut, negara mana saja yang dibuka, hal-hal yang harus dilengkapin seperti berkas dari sekolah, raport, nilai raport, dan semuanya tuh ada di situ persyaratannya, Kak. Untuk awal sih seperti itu aja, Kak. Jadi boleh banget langsung cek
1: Cek Instagram
0: Instagramnya
1: ya.
0: Bina Buat Ambon.
1: Bina Buat Ambon.
0: Benar.
1: Websitenya mungkin juga boleh di-spill.
0: Itu langsung di afs.org.
1: Oke,
0: afs.org. Iya, Kak. Kalau enggak langsung teman-teman bingung atau enggak inget, cari aja Bina Antar Budaya di Google. Itu langsung keluar website Bina Antar Budaya. Kemudian di situ ada banyak sekali pilihan-pilihannya untuk AFS Global. Karena untuk tahun ini, Kak, di bulan ini dibuka langsung dua. Ada Global STEM Innovators dan juga Global dan juga AFS Year Program dan Trimester. Nah, kalau bedanya itu AFS Year Program dan Trimester itu adalah program pertukaran ke luar negeri dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan juga 1 tahun. Sedangkan untuk Global STEM Innovators itu adalah program pembelajaran STEM domestik ke Jakarta, dan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Start dari daftar sampai berangkat itu tuh semuanya free, Kak. Tapi programnya hanya di Jakarta. Tapi fokusnya untuk pembelajaran STEM seperti itu, Kak.
1: Jadi mungkin buat yang berminat ya ke
0: Boleh.
1: sains, teknologi, matematik juga
0: yeah.
1: langsung bisa daftar program itu.
0: Yeah.
1: Atau kalau yang program satunya tadi
0: program pertukaran.
1: Pertukaran.
0: AFS.
1: AFS.
0: Iya, AFS program AFS Year Program 26-27. Itu tuh sudah dibuka pendaftarannya. Untuk pendaftaran kemarin dari tanggal 19 Agustus sudah dibuka. Teman-teman di rumah boleh langsung cek dan daftar. Penutupannya nanti di Agustus.
1: Agustus, akhir Agustus.
0: Akhir
1: ya?
0: Agustus.
1: Oke, masih ada beberapa waktu lagi, beberapa
0: Betul,
1: hari ya
0: beberapa
1: untuk menyiapkan.
0: Enggak, Kak. Sorry. Bukan Agustus ya.
1: September.
0: September.
1: Oke, akhir September.
0: Mohon maaf, harus.
1: Berarti masih lama.
0: Masih lama karena banyak berkas yang harus disiapkan, Kak.
1: Ya.
0: Dan seleksinya juga aman ya, Vira. Kemarin seleksi juga
2: aman.
0: Aman.
1: Gak dibentak-bentak, gak disuruh
2: oh,
1: ini
2: enggak, baik-baik kakaknya
1: baik-baik,
2: kak
1: ya,
2: iya.
1: Itu kayak disuruh bikin esai gitu juga gak sih? Atau gimana?
0: Nah, untuk sistem seleksinya nih, Kak. Kebanyakan anak-anak, teman-teman di rumah tuh pada takut kayak, aduh, takut nanti susah. Nah, sebenarnya tuh gampang banget. Ini sudah kita hidup di global, instan semuanya. Ada kolom-kolom esai yang harus diisi gak lebih dari 100-200 kata per kolom untuk AFS. Jadi langsung aja isi esainya. Kalau untuk yang Global STEM ya, Kak. Kalau AFS beda lagi, esainya tuh ada tema yang harus diisi. Jadi sistem seleksinya tuh ada 3 kali, ada seleksi berkas, interview, dan juga dinamika kelompok atau interaksi kelompok. Nah, kalau teman-teman dinyatakan sebagai adik-adik yang lolos di seleksi berkas, maka akan masuk ke seleksi interview.
1: Interview.
0: Kayak gitu, Kak. Nah, interviewnya sendiri tuh ada 2 kali, Kak. Ada interview dalam bahasa Inggris dan interview kepribadian. Tapi tenang aja, kita nggak ngejudge adik-adik untuk kayak, aduh nggak bisa, kamu sakit mental. Tidak ya, interview kepribadian itu lebih pengen ngulik aja adik sebenarnya seperti apa orangnya, ekspektasi kedepannya kayak gimana, dan lain-lain.
1: Okay.
0: Kemudian kalau udah lolos di interview, masuk ke interaksi kelompok.
1: Interaksi kelompok itu kayak gimana tuh nanti?
0: Itu FGD, Kak, Focus
1: oh,
0: Group
1: FGD.
0: Discussion. Jadi kita bakal melihat bagaimana adik-adik memecahkan satu masalah. Seperti itu aja. Kalau udah lolos nih, Kak, 3 tahap itu, nama-nama yang lolos itu dikirimkan ke nasional. Kemudian dari nasional akan memutuskan siapa saja yang masuk ke seleksi nasional.
1: Okay,
0: gitu.
1: Okay.
0: Tapi untuk AFS sendiri, karena dia agak berbeda dengan programnya Vira, kayak alias program, itu berbeda ya, Kak, untuk sistem pembayaran.
1: Okay.
0: Kalau Vira kan kemarin gratis ya, Vira, ke Amerikanya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi kalau untuk AFS itu berbayar, Kak, untuk ke luar negerinya. Tapi tenang, gak perlu langsung kayak, aduh karena bayar gak mau pergi. Nah, Bina Antar Budaya menyediakan beasiswa parsial 50%, tapi
1: okay.
0: tergantung dari portofolio atau proposal yang dikirimkan ke kantor nasional. Jadi kalau udah dinyatakan sebagai finalis chapter, nanti kakak-kakak dari chapter juga bakal bantuin untuk mengajukan bentuk sponsorship ke Bina Antar Budaya kantor nasional untuk mendapatkan beasiswa parsial. Let's say kita punya one case di Ambon dulu, zamannya Kak Shalom, anaknya sekarang lagi di Unhan, Universitas Pertahanan. Nah, dia tuh berangkatnya jadinya nggak bayar sama sekali, Kak, karena AFS kan sebenarnya berbayar ya. Tapi karena mamanya nyari, mama dan papanya bantu cari sponsor di luar, dan dia juga berhasil dapat sponsor 50% dari Bina Antar Budaya, jadi dia berangkat gratis, free, gratis. Jadi buat teman-teman ikut aja dulu.

0: mau mikir dana, jangan mikir susah di dana dulu nih, karena bakal ada banyak jalan menuju Roma. Jadi nanti bakal dibantuin juga untuk cari-cari proposal. Kayak kita dari Bina Antar Budaya bukan bantuin yang kayak ini ada link ke sini, tapi kita lebih kayak ini bentuk proposalnya, mungkin orang tua bisa membantu untuk mencari. Tapi yang pasti kita bakal bantuin untuk pendanaan ke nasional, kirimin proposalnya kak, kayak gitu portofolionya. Apakah dia lolos gak, enggak, lolos apa enggak, tergantung dari kantor nasional, apakah adik ini menarik atau tidak untuk didanai. Seperti itu kak.
1: Oke, jadi tenang aja, perkara biaya nanti juga akan ada pendampingan.
0: Iya.
1: Juga masih ada itu beasiswa parsial ya.
0: Betul.
1: Yang bisa dikasihkan. Oke, yang penting kamu persiapkan diri kamu sendiri aja.
0: Banyak belajar.
1: Banyak belajar. Buat diri kamu tuh layak untuk mendapatkan sponsor itu.
0: Betul, betul.
1: Oke, wah menarik, menarik, menarik sekali ya. Ini mungkin juga buat teman Pro 2 ya, bisa langsung tadi dicek-cek Instagramnya, di follow juga, sama dicek juga mungkin websitenya kalau misalkan informasinya lebih detail ada di sana juga. Dan pasti kalau di Ambon ini kan juga apa ya, peminatnya pasti juga banyak kan ya kak ya. Gimana kak selama dari tahun 2012 sampai sekarang animo teman-teman buat gabung ini?
0: Kalau untuk animonya nih kak, dari tahun ke tahun tuh banyak banget karena YES ya, program YES. Tapi tahun ini kita ada sedikit ditutup dulu, bukan ditutup ya, di postpone, ditunda dulu. Okay. Kita belum tahu kapan lagi YES buka, jadi ada AFS. Nah, puji Tuhan, chapter Ambon tuh selalu masuk ke jajaran 5 besar pendaftar terbanyak. Pendaftar ya kak, bukan finalis, pendaftar. Nah, banyak yang daftar kak. Jadi banyak sih peminat untuk program ini, tapi balik lagi ke mental adek-adeknya nih. Kebanyakan udah lihat berkas yang harus isi banyak, langsung kayak, aduh, nggak ngelanjutin untuk ngisi berkas gitu. Tapi sejatinya banyak sih yang daftar kak. Nah, dan kita berharap tahun ini juga banyak yang daftar juga kak, karena udah makin banyak negara nih yang dibuka. Kayak misalnya Global Peace Program itu kayak berangkat ke Turki, tapi nanti akan ada kegiatan di Belgium kak, ke Belgia kayak gitu, diberangkatkan satu minggu di Belgia kayak gitu. Jadi bukan sekedar aduh aku di Turki aja nih. Nah, akan ada peace program pembelajaran di negara lain nih.
2: Satu program dua negara.
1: Okay. Jadi ngasih ini ya, ngasih apa experience baru juga ya.
0: Betul.
1: Gak cuma di situ aja. Oke. Nah, kalau Fira sendiri Fir, setelah pulang dari Amerika ya, kira-kira ada nggak sih pelajaran atau mungkin nilai gitu yang paling berharga yang Fira dapetin selama mengikuti program di sana?
2: Ada banget sih, jujur banyak banget kak. Selain peningkatan skill-skill itu, salah satu yang paling berharga itu tentang keterbukaan kak. Jadi kan saya datang ke sana dikelilingi oleh orang-orang baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, jadi saya itu kayak dituntut untuk, bukan dituntut, harus belajar, harus bersifat terbuka dari perbedaan itu kak. Jadi setelah saya balik itu saya lebih berpikir secara luas kalau memang orang lain itu dia punya perbedaan itu ada dan harus saling menghargai, begitu kak. Jadi betul-betul membuka mata gitu.
1: Apa ya, kalau misalnya kita lihat kan orang-orang di sana kan lebih open minded ya.
2: Iya.
1: Itu juga pasti kebawa juga sampai
2: kebawa
1: kamu,
2: banget
1: sampai
2: kak
1: hari
2: iya.
1: ini. Terus ada nggak teman-teman kamu setelah kamu balik nih, mereka kayak notice gimana gitu atau gimana tanggapan mereka, teman-teman atau orang-orang terdekat kamu gitu?
2: Notisnya kak Fira lebih sabar.
1: Oh ya?
2: Iya. Dulu tuh kalau yang di Cowell sedikit marah kak, tapi setelah balik tuh kayak pemikirannya lebih dewasa, pemikirannya tuh lebih kayak oh ini pasti ada alasan di balik mereka yang ngelakuin ini, jadi kayak lebih open minded, lebih wiser lebih gitu wise. Kak. Iya.
1: Iya, berarti memang membawa dampak yang positif juga dong ya.
2: Besar
1: dari program
2: banget dampak
1: ini.
2: Positifnya kak, betul.
1: Oke. Apalagi ya kira-kira ya, kakak mungkin ada yang mau di-share ke teman-teman selain dua program baru itu tadi.
0: Nah, teman-teman selalu cek website dan Instagram Binantar Budaya. Nah. Karena program, bukan hanya dua program itu, ada banyak program yang terbuka dan selalu diupdate di Instagram Binantar Budaya.
1: Okay.
0: Jadi jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting, karena setelah Global STEM Innovators ini bakal nanti ada global digital-digital program lainnya. Mm-hmm. Dan untuk kalau tahun ini kan sekarang lagi pembukaan untuk AFS Year Program dan Trimester. Mm-hmm. Tapi sejatinya kita juga punya program terbaru namanya Very Short Program, Kak.
1: Very Short Program.
0: AFS Very Short Program. Di mana program itu dibuka satu tahun tuh 4 kali seleksinya. Itu tergantung season, tergantung musim. Yeah.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya kita seleksi di bulan ini, berarti itu untuk persiapan nanti di winter. Berangkat pas winter. Nanti dari winter, pas yang winter berangkat ke negara tujuannya, itu kita open selection untuk spring, kayak gitu-gitu.
1: Okay.
0: Jadi dalam satu tahun ada 4 kali seleksi untuk Very Short Program. Negaranya apa aja, stay tune di Instagram Binantar Budaya. Kalau Very Short yang kemarin terbuka itu untuk winter Denmark, winter Turki, fall Turki, dan fall Denmark.
1: Okay. Itu yang 2 minggu tadi ya, berarti?
0: Satu bulan, Kak.
1: Oh, satu bulan.
0: Itu satu bulan. Itu AFS Very Short Program.
1: Very Short Program.
0: Jadi intercultural program untuk satu bulan di negara tujuannya. Dia bakal tetap dapat sekolah kok. Untuk pengalaman yang baru buat dia. Jadi itu program itu diadakan karena bertolak belakang dari alasan beberapa anak yang, aduh aku gak bisa satu tahun di luar negeri, takutnya ketinggalan pelajaran ini itu. Nah hadirlah Very Short Program, Kak. Jadi kamu bakal tetap belajar di luar negeri, pulang masih tetap ikut kok pelajaran di Indonesia. Jadi gak perlu, karena kalau year program berarti dia harus kembali dan menyelesaikan tahun yang ditinggalkan, kelas yang ditinggalkan gitu, Kak. Jadi sistem satu tahun di luar negeri, balik dia kalau kayak Vira ya, berangkatnya kelas 11, pulangnya
2: kelas 12, mengulang.
0: Iya, mengulang. Tapi sekarang di Binantar Budaya kita bilangnya bukan mengulang, tapi menyelesaikan yang ditinggalkan. Kayak begitu. Nah, kalau adik-adik takut kayak gitu, ada Very Short Program, ada AFS Trimester, jadi cuma berangkat 3 bulan, 1 bulan, kayak gitu.
1: Oke, jadi opsinya banyak, tergantung kalian prefer yang mana.
0: Betul.
1: Dan pastinya kesiapan diri kalian juga. Itu. Oke. Mungkin ada nggak sih pesan Kamito buat teman-teman pendengar Pro2 ya, teman Pro2 dimanapun berada, yang mungkin pengen gitu buat join program seperti ini, atau mungkin pengen belajar ya di luar negeri gitu, yang mungkin masih minder atau apa gitu, silahkan, Kak.
0: Oke, buat teman-teman Pro2, jangan takut, karena ketakutan akan membuatmu mundur. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah insecure. Insecure sesekali boleh, tapi sebagai batu loncatan. Nah, jadi pesan buat teman-teman Pro2 di rumah, tetap semangat dan selalu cek Instagramnya Bina Antar Budaya. Karena selalu ada update-update terbaru tentang informasi program-program yang akan datang.
2: Betul.
0: Dalam tahun ini maupun tahun depan. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena di sini teman-teman gak disuruh buat, aduh harus ikut tes ini dan tes ini. Tapi benar-benar kayak kemauan sendiri aja gitu loh. Langsung aja daftarin diri kalian. Apalagi tahun ini udah dibuka untuk program digital dan juga AFS Year Program Exchange Student. Langsung serbu aja website dan Instagramnya dan daftarkan diri kalian.
1: Oke. Kalau dari Vira, silakan Vira.
2: Kalau dari aku pengen banget nyampain ke teman-teman, kalau kesempatan itu dia luas, tapi memang dia tidak datang 2 kali ya, Kak.
0: Betul.
2: Ya. Jadi harus berani untuk ambil langkah itu, langkah pertama itu. Karena teman-teman, setelah saya balik itu, saya memperoleh banyak sekali dampak positif. Begitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen banget merasakan belajar di luar negeri,
0: betul,
2: gratis, disponsor, itu boleh banget langsung cek IG, betul, chapter Ambon. Jadi harus berani untuk ambil langkah pertama gitu, Kak.
1: Oke. Ambil langkah pertama dan jangan lupa juga buat cek Instagram Bina.
0: Betul. Jangan cek aja, follow. Biar itu notifikasinya diaktifin ya, guys. Jadi kalau ada postingan terbaru langsung dibuka, ada postingan sore langsung dibuka gitu.
1: Oke. Well, terima kasih banyak ya Vira dan juga Kamito sudah
0: kembali,
1: meluangkan
0: Kak.
1: Waktu buat ngobrol di sini. Obrolannya sangat-sangat mindful sekali ya, membantu teman-teman juga buat lebih terinspirasi dan mungkin juga punya mimpi-mimpi baru buat belajar bukan cuma di bangku sekolah aja tapi juga sampai ke belahan bumi lain gitu. Oke. Dan teman perdua, terima kasih juga buat kamu yang udah ngikutin Tio dan juga teman-teman di sore ceria hari ini. Jangan lupa buat tetap stay tune aja karena nanti kita juga masih temenin kamu sampai jam 12 malam. Tetap di Pro 2 FM dan aku sekalian pamit. Nanti habis ini bakal ada Kakak Fali. Bye bye.
0: Thank you.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

hari di serba digital, terus dipasang pada layar. Klik, lalu terkadang kita tunggu sebentar, kemudian balik lagi. Sadar, otak kita terus mencari konten atau makna. Inilah yang disebut dengan istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan.
1: Pukul 18:32 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, saatnya kita ikuti adzan maghrib untuk wilayah Kota Ambon.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, asing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan

pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental. Jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup juga. Itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman kedua,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: alih pun kopi kekinian ya kan makin rame saja.
1: Iyo betul. Tau kesing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sah. Sekarang tetap. Bahkan kita bisa berjual lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Mantap, eh. Dengan berwirausaha, kita menjadi penghasilan seperti begini. Kita pun juga bisa kerja per orang lain. Kita karena ada tiga sila itu yang satu, dua, tiga.
0: Kalau kau lihat sekarang ini paling berhubungan untuk pelaku-pelaku UMKM, kita dong ada ikut pelatihan. Kemudian

0: sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pasti
1: masih berusaha menciptakan peluang dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: kaget. Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, terang netes.
1: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air itu simpel banget.
0: Contohnya,
1: ya kayak mati lampu, pakai cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
0: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
1: Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
0: Iya sih. Siapa lagi?
1: Itu mulai dari hari kecil. Nah, bisa.
0: Oke, mulai hari ini. Hai.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada.

Teman pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen.

0: Prodo FM, mau menerbang kamu teman Prodo 2. Selamat malam untuk kamu. Dan saatnya untuk kita bergabung bersama Prodo 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Tetap di Prodo FM, ambun teman terbaik kamu.
1: Music Live Chat yang malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget
0: ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good ya. Sekali.
0: Ini,
1: luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu
1: kan.
0: Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh nggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan? Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya.
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka. Lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru. Tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan. Kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak?
0: Masa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih. Kayak hai kak, namanya siapa? Kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya
0: Bener. Ya apalagi mungkin ya kita tau lah ya. Mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana ya kemarin gimana sosial aja gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Banyak menggali mereka.
0: Iya. Bener sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: Recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
0: Iya, buka atap itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, iya, iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh. Pikirannya gak
1: muncul. Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya, Richard.
1: Ya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya, bisa gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih? Bener. Tapi ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intel gue.
1: Cila.
0: Ya keren aja gitu. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa, biar keren aja gitu kan. Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa ya, kayak liburan atau apa, melatihkan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Nah, itu dia. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat.
0: Aduh. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke.
1: Dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Yeah?
0: Wow. Oke.
1: Okay. Terus gue coba berani gitu kayak mau nyemplung lah. Emang kan nyemplung semua ya? Iya ya. Enggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga.
0: Oke.
1: Ya, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu. Bukan. Gue minta kertas kan.
0: Okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba mbaknya kasih kertas.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia punya kertas apa lagi?
0: Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Nah, terus dia kasih kertas buku. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pulpen dia gitu.
0: Okay.
1: Kan. Terus gua kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gua tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa ngeliat warnanya gitu.
0: Contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow, itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow,
1: itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah lagu berarti.
1: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah, gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
0: Bener.
1: Kan?
0: Gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang yang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
0: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
0: Oke.
1: Prosesnya ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Benar, dan benar, sebenarnya benar. Pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Iya, iya,
1: udah cukup
0: iya.
1: lah.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul?
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya? Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya gak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan? Benar-benar berarti... yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
1: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja. Oke.
2: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Oke.
2: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke. Oh,
2: kayak 2 tahun gitu.
1: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya. Jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Lagi port itu loh gua ke situ.
1: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Ya gue jalan ya.
1: Wow.
2: Ya pokoknya gue
1: wah itu effort banget sih, jujur.
2: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
1: Iya,
2: coy.
1: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun
1: fact. Hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh oke. Okay,
2: mana
1: okay.
2: Makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya, PW.
2: Jadi kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
1: Iya, bener.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
2: 10 juta 200. Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
1: Bener.
2: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
2: Gimana ya?
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
2: Gak lucu
1: fun
2: sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau enggak gue ketawa ya.
2: Oke.
1: Gak bercanda, bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma
1: gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Seru. Ayo, biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
1: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh, gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, kenapa
2: setiap
1: tuh?
2: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh, itu hari pernikahan aja. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
2: Iya kan?
1: Iya bener-bener. Okay.
2: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Okay.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu.
1: Oh iya.
2: Nangis
1: yeah,
2: gue.
1: Really?
2: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata. Okay. Kok serem sih.
1: Maksudnya,
2: tatapan gue kosong.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
2: Benar, ya. Gitu ya. Udah, akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, kan? Iya, benar.
2: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
1: Oke.
2: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh, benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
2: Ternyata
1: kayak,
2: itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya.
2: Gitu,
1: oke.
2: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
2: jujur.
1: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Benar.
1: Gitu kan?
2: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
2: Yang
1: sih.
2: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
2: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
2: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gua cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan.
1: Benar.
2: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow. Oke.
2: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak oh my god.
1: Yeah.
2: Ada. Ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya. Bukan mules gitu.
2: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam. Ternyata mules.
2: Sakit perut jadinya.
1: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
2: Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata
1: ya kantor nih.
2: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
1: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
2: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
1: Betul.
2: Pasti ya ya.
1: Pasti.
2: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Okay.
2: Di luar.
1: Lagi di alam.
2: Rasain
1: gitu ya.
2: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih. Benar.
2: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
2: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
2: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
2: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau enggak. Gimana tuh?
2: Sama sekali enggak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Terus gimana the process?

0: dari apa nih?
1: Gitu. Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik, lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke, berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh, nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahi Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina The Sound namanya YCL. Sinestesia, The Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yes, Sinest The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi akhirnya si Wahi Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
0: Ya?
1: Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling, itu kan soal traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih salah ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener
1: gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih
0: bener.
1: Lu cantik banget gitu ya. Aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100
0: sih.
1: Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang denger gitu ya.
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
2: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
1: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Okay. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
2: Oh iya.
1: Gak bisa, gue gak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara tahunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya bener. Iya bener. Gak salah sih, iya.
2: Maaf, garing ya gue ya.
1: It's okay. Alright, berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
2: Cari aja ya, Yesia Trivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku gak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
2: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Nah.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa sih gitu
2: dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai
2: sih gue.
1: enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
2: biru.
1: Iya benar. Udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh, wow. Okay.
2: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
1: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much. Sukses selalu
2: kakak
1: untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas
2: bocorin
1: dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu.
1: Hmm.
2: Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wah, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayak sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu, ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: eh, kung kopi kikinian niya ka, makin rame saja.
1: Iyo, betul. Tau kuseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sah. Sekarang banyak yang mau take up. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Mantap, Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Sakum kesatuan dari begini. Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga silatnya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau semua buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong ngetik punya akal. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 29 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, asing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang makna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dari itu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying Monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi boy, kamu yang bersinggungan dengan NPD harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada Flying Monkeys.

22 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menunjukkan dukungannya terhadap pelestarian musik Hawaiian sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah dengan menghadiri langsung pertunjukan musik Hawaiian di Kopi Papalele Kota Ambon Jumat 28 Agustus 2026 malam.

Informasi kedua, Abdul Rahman, seorang nelayan asal desa Namelek, kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut berhasil ditemukan SAR gabungan Jumat 28 Agustus 2026 dalam kondisi meninggal dunia. Pria 53 tahun itu diketahui pergi melaut pada hari Senin 24 Agustus 2026 dengan tujuan perairan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian barat, namun hingga hari esoknya korban tak kunjung kembali ke rumah.

0: Informasi ketiga, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Hal tersebut disampaikan saat menanggapi aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Jakarta. Fadli mengatakan pemerintah memahami penyampaian aspirasi sebagai bagian dari demokrasi dan menurutnya masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Dan informasi selengkapnya tahun 2022 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer

Dios.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya teman, aku bangun sekali informasi cuaca di hari ini ya, untuk mengawali pagi kamu di tanggal 29 Agustus 2026. Dan untuk kota Ambon sendiri, cuaca hari ini akan didominasi oleh cuaca berawan dan juga hujan ringan secara berselang ya teman Pro 2. Suhu udara ini berkisar di 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi, khas iklim pesisir di Maluku. Nah, nanti pagi hari teman, itu langitnya akan berawan tebal dan juga berpotensi hujan gerimis ya di beberapa kawasan. Terus anginnya akan bertiup dari arah tenggara ke timur laut dengan kecepatan 10-15 km/jam. Dengan suhu ya 24-25 derajat pagi hari nanti. Dan untuk kelembapannya cukup tinggi, yaitu sampai ke 95%. Terus teman Pro 2, mulai dari siang jam 12 sampai jam 17 waktu Indonesia Timur, hujan ringan lokal ini diperkirakan turun secara berkala ya, dan tidak merata terutama di daerah pesisir Teluk Ambon dan juga Sirimau. Suhu maksimum di kisaran 27 sampai 28 derajat Celcius, terasa sedikit lebih lembab. Untuk indeks UV-nya ini berada di tingkat sedang, yaitu 3-5. Tapi disarankan tetap menggunakan perlindungan jika beraktivitas di luar ruangan seperti payung dan juga sunscreen otomatis ya tentu saja. Dan untuk malam hari nanti teman Pro 2, di jam 18 sampai 23 waktu Indonesia Timur, hujan ini mulai mereda

karena kondisi global di perairan Teluk Ambon ini juga sekarang terbilang masih tenang, masih oke lah ya. Alright teman, nanti bakal balik lagi, tetap stay tune.

tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui

atau obesitas, sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Siapa kok begitu, udah?
2: Yo, salam mencet.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Di masa-masa sekolah itu emang gak ada kisah ya yang paling indah selain masa-masa itu. Dan baru-baru ini teman Pro 2 ada sebuah vlog lawas yang direkam pakai handycam kembali viral di internet karena memperlihatkan kehidupan anak-anak SMA di Jakarta tahun 2001 ya. Waduh, aku baru lahir nih tahun 2001. Tepatnya setelah mereka pulang sekolah, teman, di video yang diunggah akun YouTube Jazirnal ini benar-benar ngasih gambaran Jakarta awal 2000-an. Jadi para siswa ini terlihat baru aja keluar dari gerbang sekolah dan langsung berpencar ke tongkrongan masing-masing. Sang host ini bahkan ikut mengajak penonton keliling melihat ya tempat yang biasa jadi base campnya mereka. Nah, ada yang nongkrong di kantin, di taman dengan warung kecil gitu, sampai di pinggir rumah teman berdua. Mirip kayak yang sekarang teman, tapi anak tiap anak ini ternyata udah punya circle dan tongkrongannya sendiri. Anak IPA dan IPS pun juga punya base campnya masing-masing ya. Yang bikin makin nostalgia itu tentu saja sama gaya anak-anaknya, mulai dari outfit sampai gaya rambut khas banget anak-anak di awal 2000-an, terutama para cewek yang pakai rambut panjang dan poni itu kelihatan familiar banget. Nah, terus juga teman Pro 2, lucunya lagi, dulu mungkin terasa biasa aja, tapi setelah lebih dari 20 tahun berlalu, momen sederhana pulang sekolah dan nongkrong bareng sama teman ini malah jadi sesuatu yang terasa berharga. Jadi kalau sekarang masih sekolah ya, kayaknya gak ada alasan dan gak ada salahnya juga buat rekam momen-momen kecil kayak gini ya, biar kalian nanti juga bisa ada yang dikangenin gitu. Oke, nanti bakal balik lagi teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman-teman.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

generasi yang sedang atau pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari art culture terletak pada kolaborasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisi marketing yang mewah.

Nomor 2 masih bersama Tio Nugroho ya di pagi hari ini, dan aku bakal sebut satu informasi lagi teman buat kamu spesial di pagi hari yang cerah ini ya, agak mendung dikit tapi okelah ya, buat kamu yang mungkin sekarang lagi santai-santai sambil ngopi pagi atau ngopak ya teman. Jadi ini buat kamu juga pelari mungkin, kayaknya informasi ini relate banget dan bisa jadi inspirasi buat kamu nge-share gitu ya, nge-share nge-share Strava-nya. Nah, ini ada seorang DJ teman berdua yang video ini suka banget jadiin lari dan juga dikasih sebagai way of life-nya, terbukti dengan dibikinnya komunitas Deep Blue Strava yang menggabungkan dua hal yang paling dekat dengannya, yaitu lari dan juga musik teman berdua. Plus tahun 2024 Deep Blue juga sempat ya menggelar Deep Blue Run Club di San Francisco. Dari 10.765 finisher terdaftar, ia berhasil finish di posisi ke-216 sebelum lanjut ke DJ untuk 14.000 orang ya, yang

Oke, itu tadi ya teman berdua ya. Jadi dia tuh serafa, dia tuh kayak berdiri ya di bawah langit malam. Terus si serafanya tuh kayak ditata di langit-langitnya. Jadi itu kayak bintang-bintang gitu. Dan itu ganti-ganti sesuai dengan beat dari musiknya. Keren sih, mantap, mantap, mantap, mantap. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kamu kalau mau nge-share serafa ya. Tunggu banyak dulu baru di-share gitu. Dia bakal balik lagi nanti teman, tetap stay tune aja di Prodo FM teman terbaik kamu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web Race jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi menjadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Pro 2 HBO Max ini baru saja membagikan proses transformasi Reza Rahadian untuk penampilannya dalam proyek remake film The Invisible Guest. Dan bukan sekedar ganti gaya rambut sama Pro 2 atau menambahkan sedikit kerutan, ini Reza Rahadian ini benar-benar membuat dibuat berbeda ya, melalui make up prosthetic. Dalam video tersebut, Reza ini menjalani proses make up panjang dengan detail yang cukup kompleks sama Pro 2. Sejumlah prosthetic juga dipasang untuk mengubah struktur wajahnya, lalu disempurnakan lagi dengan sentuhan akhir yang membuat ekspresi hingga auranya ini nyaris tak dikenali teman Pro 2. Nah, dalam film ini teman, Reza ini berperan sebagai pengacara brilian yang diminta untuk membantu seorang pengusaha muda, diperankan oleh Mawar De Jong, setelah dituduh membunuh kekasihnya dengan waktu hanya sekitar 3 jam. Keduanya harus menyusun pembelaan sekaligus juga membongkar kejadian yang sebenarnya di balik kasus tersebut. Oke. Film The Invisible Guest ya, bisa ditonton di HBO nanti. Tapi ini kayaknya lagi proses produksinya enggak sih, teman? Pokoknya nanti kita update aja bagaimana penampilan Reza. Kalau aku lihat-lihat sih kayak President Snow. Kalian tahu enggak sih President Snow yang ada di apa itu Hunger Game? Mirip dia sih menurutku ya. Nanti aku bakal balik lagi, teman. Tetap stay tune aja di sini Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.
1: Hai, ini.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seseorang, terus cuman karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya halo effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seseorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi.

Gadot ini tampaknya sudah siap melepas perannya sebagai Wonder Woman. Ia pun mengaku sampai sekarang belum mendapatkan kabar atau diajak membahas kemungkinan kembali menjadi Diana Prince ya, di DC Universe versi baru garapan dari James Gunn, teman. Dan saat diwawancarai teman Pro 2 oleh Screen Rant untuk film terbarunya The Runner pada hari Kamis 27 Desember Agustus ya, Gadot ini mengatakan obrolan terakhirnya dengan DC terjadi ketika studio masih berencana membuat film ketiga Wonder Woman. Sejak rencana itu tidak berlanjut, ia tidak pernah lagi mendengar kabar soal masa depannya sebagai sang superhero. Gadot juga sudah lekat dengan Wonder Woman sejak pertama kali muncul dalam Batman vs Spider-Man Dawn of Justice 2016. Setelah itu, ia membintangi dua film solo Wonder Woman, bergabung dalam Justice League, dan juga terakhir muncul sebagai cameo di Shazam ya, Fury of the Gods, serta The Flash tahun 2023. Nah, DC Studio ini sendiri sedang menyiapkan versi terbaru dari Wonder Woman untuk DCU, tetapi belum mengumumkan ya siapa yang bakal menjadi Diana Prince berikutnya. Gadot pun juga sudah menitipkan doa baik untuk aktris yang nantinya mendapatkan kesempatan meneruskan peran tersebut. Oke, ya semoga nanti siapapun juga bisa memerankan sebaik itu ya. Cuman kayaknya fans-fansnya ini pada seneng gitu. Bukan fansnya, tapi kayak masyarakat pada seneng karena kalau Gadot enggak lagi meranin siapa Wonder Woman. Enggak tahu ya kenapa ya. Mungkin kalian tahu, teman berdua, aku yakin sih kalian tahu ya kenapanya ya. Nanti tiap bakal balik lagi, teman. Dan sebelum informasi lainnya tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian

Tutelage London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan. 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi gelitik seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman.

teman Pro2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga.